Adun tu karbiang deng long sarlam te arjuk long po. Pinya sarlam te ke richo pen haji chibiri. Lam te ke man esona tomo pen si ke man alam te. Hakko ahu inuda muni richo pen haji athe ke chirpo chibilo. Ani si voka ke jon kachong hu alam richo angno lerok lo lapen te richo ta amni ta phan adun pawan det lo. Richo phan theklok pen amunit ke manima sipute ne haji pinak bojo pusi ningjilo seta bisara hutke ado dokok aposi ahaji mate ajirpo aphanta adai pet pajok thekte delo bisar annoke edon erap lapente jirpo jirpita avipu alamthe Lassi saralam te pulo, richo pen haji jibiri. Pinya saralam te ke lapanik chalo.